0302 0302 300 282 282. Yo, Alabon Hanak Bedashi Lashua, Nakwenu Dua. Yo, Nabi Hanan Notorosia.